Baru pada nombor Akashwani FM Jong PF Chief Spotlight Pandre Mekha is getting a message berang supoi mentai ke ongkum ni hi RJ Eddie Pilong Kumno Subhas Pantan Putu Jurai love you zindagi mo love you zindagi Subhas Pan Pantem ban dedicate ya baru pada nayeng but iki perlu junga ki badan sya ke Jakarta ke Jongki ke Malaysia pun manga I badu te badu Malaysia pun Pantan ping ke Jurai ke Black Thing love you zindagi nak jing ruai oh nak film Black Thing job Harry Met Sejal Kerpang Kerpang Nagbanta Jongpi.

sa pat nga yar jibakor ha ka program Fun Unlimited ti kapor parlo kala nang yai pat kapor menta kala dap kat ar lala sao punyo minit mo tinggi dang don por hi sa katukat ni tingan pulino wood mo ya kini ki message ki pala poy ikidi ha kani kapor ila ong ka cuba ba ar ti bakor uta ushenrang utem jingruai kumba upurpus ya itai crush tang banya biria mo ulatem itu jingruayu and sun jado jali naiki di okay kidi so tanat si shamo ya ita i jubab i jongpi mo e kumtahi ken kidan temo ki senrang ki ba kim ong te da kentien henrei ki pentem ba da jingruai ken mo ba lada ka di ken te ka ba sung thu te kala sung thu mo ba uta senrang ukwa ban ong ayu ani ukwa ban pen pau ayu mo di kubli shibun ke di na mentakan ika message ke jongpi di iba hep rangsau ila pak jubak biang ni ngasuh tenat bahay iba hep rangsau em iba persyang bet ibam juthat mo iai persyang iai pak bun teli ke message mo di sutenat ko ya iba hep rangsau mo ka jubak napang mo yang jubak bet napang mo arji bakor ke kentai ka ong haba mem ku abam ti shudi no ken lada ko ayap kloi ti ngad iba hep narangsau okey sutana so, itai juba ma ti iba jerong hakani ka por yang namar ba usyep ting yo kam pedang yo u bat ka jing shisha ba shisha kan du no na ka mensim jong uta bat uhun tang ba un yo i yakang bat jingit kan ye sa syerta hauna iba lingdo shilong 6 okey ba lingdo kubli shibun ya kan ye ka jubab ka jong pimo ba piong hang ni ba ushep ting yo kam pediang yo u nama kata kain ba uang ba lada pim tre te ngan umbam shu ba te lada umbam te kamut sayap te henrei hang ni piong ba kan du no kan du no na kamensim jong uta uba bat uhun tang baka jing ik kan hisa syirta ba kuat ba tang ka jing ik mo kan

Ini kan mo kita kadi kejimut day bayi ba lindo hang ni ikuak ban ong ti kabar namar ba uskau tenat ya kejing ruang jing i bakalong jai jai let si udon jingmut ya kata kekentai kemud utem dah kejing ruang pimut ban ong mo ba utem dah kejing ruang keba jai jai namar ba kata kejing ruang kalong keba jai jai kejing ruang jing i keba mo ba penpau ba udon jing i mo udon jingmut ya kata kekentai tang ba umnut ban penpau te hang ni pi ong ba RJ ipara jongaru irimita i ai jingmut lang okey so tenat ke mo te pi pat pi kerteng kum no ngam tiap ya kerteng jong pi ni number i bekut ar kendai lai sau ar mo te so tenat ma pindai pa pat ki kerteng ki jong pi mo te ka jubab ka ba ar ngatengan ong ba uta ushin rang umnut ken ban pen pau jing i ya kata ka kentei dei na ka dau u satem ya ka jing ruai jing i ya kata ka kentei na kata ka dau u satem jing ruai jing i okey ta kembali sibun kidang don shoot kini ki message okey i kong na najerot yang jubab baar mo my dear utau samla shinrang utem ya kata ka jing ruai jing it namar ba ka te ka favorite song jong u okey so tenat ya ka jubab mo jong pi kong na te ku boleh shibun kong na ya ka ni ka jing isi mata ka jong pi mo iba na lau sotun yang ka jing shisha namar ulong ubamat la ula yo i ya kata ka kentai am da ki kemat henrei da ka mensim ka jing ngau ni ke jing sengap ya ke jing sawa jong ke sur bat ke jing long jong ka ade ba nak ti trim ha ma de ladam i kemat ru kamper mo rei ba usung thu kan ba kaw wan maka kaw kawan ya nang tanah jan te long ba mu i da ka kemat rei da ka mensim da ke jing sungo mo da ki sap ki ba kam ke pang kan mo ba nak de te ta kan kuat ban pen pau kan ya kata kacing sungau kacang u te ikong deng na bhoi i ong ngan ai tang ka kerteng na mar ngan hap lek tong syapung okey kong deng na bhoi to ku beli sibun ngait ba pin sapa jubab ru te i baba anar tiang i ong ka kela ka ba ar ngan jubab bet kat balap utau shinrang udei unong ruai umdei kum ka jingmut dur ki brew ya u udon kasap ka ba ublei u ai u kum unong ruai te utang supet ya ki jing ya jong ki samla ula tip lupa man pen bet ya kata ka jing ruai jong u kat ba udei unong ruai tang kum ta ade pi mut ban ong ba udei unong ruai te utip ken lalaki jong long kat ki samla kan te ki ba yat nang ta te upnya hap ken mo okey bak hep baba mo piong mentan i baba nar tiang deh te i pi dahon nang ni yong ai biang jingkeli okey ngan sa ai mo ke jingkeli i ba na alo so tun yong ka kentai ka ai jubab kum ni ki knam ka jing i ki dung ya ka tenrai am yu kau o ka ni ka di ka ju te ka jubab walapun yang ada puli men ne ngatarai kata ka kentai ka ong kum uba shan bor it is your choice okay so tenat it's your choice ka bat pi man pi bam pi bam ka mon jong pi okay ini parlok pada i klampa te ya ka kerteng ke jong i te ka kam so tenat mo lada ki palok nong sengap ki jong i ki pa bat ki jubab ki jong ki keng te ngadan sakani ko wei i kong na najara yong an persang biang ya ka kela bening kong te i ong kata ka kentai ko ong ya uta ushin rang pishu ong ba pin om bang shu tang hakamat jonga henry shalendet jonga pat tip shano yo pi bam ru ho ka bas ngau dei kata yes 100% yo shu le men le ke mo ban ong ya ta ka ken thei tang ban shu ben biet ya ka mo ban pen ko ngu ya ka te hen rei le si sha ba kam yi te u bam hi ke mo manu ban la

Epalok kan ika jubab kapal ngayo biang sasisin na ikedi yung kumni sasisin biang kabaar. Lada umpen ijing i lengba ita ijing ruwa ya ikrash kamut ule gym le exercise ban show off ya ka body six pack jong uken kedi. Okay kedi sutanan ita jubab jong pimo kamut ba ukwa ban show kan mo ya kata kenteru ban pen i ba ude boksa baklan mo tak shinwang. Di kubli shibun kedi nama tak ni kejubab ke jongpi di kani kewei na i dapi wak lang iong kasi tengsngi ke basuk ya PRG bakor bat ya barok ki basim bentah kani kepor ketaka kentai koong ngam trik ya

lada pi bam ne mbam ru mat dep shato from da pi walang. Okay, da pi walang kubli shibun mo. Ya katu kajubab kajumpi. Jubab ba ar mo arje bakor ba usmat bha bantem jing ruai jing iet kenang makaru kan syok jing iet langken ya u. Okay, ini ide ibak hep narang kesal. Okay, ibak hep kubli shibun mo. Ya kajubab kajumpi. De kani kawai ka message hakani ka por ka ong ka juba baning kong mo RJ tangate day ba usu test ka ya kata ka gentay. Okay, ini palok pade i klempak kerteng mo nombor bukut pra saw iwe san pra uta usin rang usu pensengap jing ruai pi day mapi mga crush jumpi. Okay. Uta ushin rang ushu pensengap jing ruai. Okay. Okay. Kubli shibun ini palok unamba ubakut. Kendai not not are not. Okay. Iba deng mauteri yong. Ka ong lada me yap me dep. Om day tang mame kishin rang babun. Cuba maar ki ong. Ula biet tarai mo. Okay, ku boleh shibun pak deng mau tari. Iwan salan iong utem ya ka jing ruai. Kia hua tera wada ba us ngau tenat ya ka. Amba usho jing it ya ka. Okay, ka day mo pak wan salan. Halik si utem jing ruai jing it tembak ukuak sengap ya ladi kan mo. Te jubak baar iong. Lajia yang aru nama ngating yo ngam yo ya keren syu bat ka. Okey cuba baar jong i ba lingdo mo na shilong 6 yang ba lajia yang aru yang ngating yo kap keren syu yang. Okey i ba na law sok tun yang kejing sisha uta ushin rang udei uba kelut. Okey so tenat tai jubab ru ma lalaki jong ki jubab ki palok. Kani kejubab ke beningkong kata ke kentai ke hap pediang. Namar lada uyap ke jing kenok ken hap haka. Baar lada lak bandai ba utem yang ke jing ruai. Ba u duai hi ma ba u ruai hi ma u ken ban advertise pi. Okey, okey, kong pi ma paniang ke polis bun ya kani ka message ka jong pi. Okey, iba hap rang kesaw yang day ba tut no ka lain ka mesej jonga ka kam slam day ba usmat baha bantem jing ruai jing iet. Namar bakaru ka smat baha ban sengap jing ruai jing iet. Okey, ba hap rang kesaw ku beli shibun ya ka ni ka jubab ka jompi mo. Okey, ka jubab ba ar yang ini ni bangin ya shengan lang ya ki jing keli jompi ngat. Dengan ong namar bau tau shinrang ula itenat palat ya kata ka kentai kum ta ung nun ban ong kum ta usu temno da ka jing ruai jai jai. Okay, na i alva uta ushinrang upen sengap jing ruai day mapi. Oh kani ka jiu mo ka jing ka message to. Okay, kat tu ki message ki la kut na tharai te parlok sashipang ngan ai no ya ki jubak mo te nay sa bat nga i arjibakor ha ka program Fun Unlimited tang na ushi spotlight point 3 megahertz.

parlok kapor kelajan kut ngidan setangkum ba si minit ee mo kani ka program tingan aino ya kacubap jongka kela kapanikong mo ngan aino ya

0: Ini ketika Akashvani FM Jongpi, bat pi dangai sa, bat nga i aji bakor ha ka program FM request ke bawang cipi, au si spak lai pointin riu megahertz. Bat hoi, pelok non sangap sa si sin ngapan kemau nombor pilak ban fung di ar kendai iwe iwe nyong dan ar, haswa jong kata pi haban ai not line riu sao, bat pilak ruban pak daki kerwa hau nombor, kendai sao perasan iwe not ar lai iwe iwe, timetang pek manu bayu ai kalai mo. Hello. Ba Marwen, kumno filang.
1: Hello, Klan, nyari pekor.
0: Okay, ngaro ngak Klan, ti sutanat mo bay dan ka yo kamet ke pekoi pekian dai. Katahi ke badon kam mo. Ti Ba Marwen, pi le yu pi bun kam ne, pi song kai ne.
1: Ai mata dang song kai dang. Pas lap ni untuk menena do mene si Arbaje, lap. Kita ba marta ni.
0: Okay, tapi kamu kemarang luka ai song jat touch wa kan moy pin deh.
1: Rang hi.
0: Okay, mud lah hab sedang biang ayak kam.
1: Oi.
0: Tapi iba maruin tiba smart syafi mo. Deh.
1: Tapi nak no kan bakuar hab. Hab iban.
0: Bah syak kam hi tu hab le hi mo.
1: Okay.
0: Kadai kata. Tapi kai kajing rai kebangan petem dan bentar jong pi iba maruin.
1: Juga boong puar sejong naga album harah luar.
0: Okay, pimut ya kajing rai jong i jin patau deh, bat i bakor mo. Okay. Te na bentar jong nu pikua ban tensengap ya kani ka jing rai.
1: Te bentar kasi da kamtam ya pi hang tua mo ar jing bakor.
0: Oh ta, kubli
1: shibu. Nampak kan ya jeru ya berkaji perlok nong ngap mai ta nah ya bro koi staff yang ka jadi
0: yang penting
1: tangkat tahi
0: okey okey ta ngalak pedu.

0: Kani kari Akashvani FM jong phi how she spotlight point room megahertz but palok nong sanga phi dai sa ban ngai RG Bokor ha ka program FM request te palok ngin ye pet menta manu bayo ya ka lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon. Manu ita.
1: Good afternoon mga I Bawel RG Bokor.
0: Okay, Bawel. Te phi kwa jirayu Bawel.
1: Pentam nak jorang jong hari style mah.
0: Okay. Pi dan hai ba wel? Pi dan sana?
1: Tang di sya.
0: Oh, dan hiang ne?
1: Hai.
0: Ade sukwa syalang du kumta. Te, ke jing rai pi ong jong hari style ne?
1: Hai, hai.
0: Ke jing rai bakum no pi kwa ba wel?
1: Kadan kai game tu?
0: Golden but sign of the times.
1: Okay, ro pentam ko hai.
0: Sign of the times.
1: Hai.
0: Okay, toh kajing rai ke ba sungguh tenat mo. Ti na peta jong lu phi kwa ban tang sap so ba hai kan ni ka jing rai. Ba ban.
1: Ta na ko ngai te ping tu mo ar ji pokal ba sung ka pokal.
0: Okay, toh toh.
1: Ti nang ta ba da perken lingkar pangero iki blok jong barok hai tang ta he.
0: Okay, ba wel toh. Ku boleh sibun mo.
1: Okay, thank you.
0: Bye bye. Di pelok hari ni kapuan dengan Pulino, hari ni kapuan message kebohong hello RJ yang ada di Sunstar Kemdek na Pantalu sengau bahasik pentem ke jingrai Iram Suciang. Di hari ni kapuan pipan mepi kemdun di wat song iye dengan bu no dah hari ni ke jingrai akmat yong nga mo ke jong Iram Suciang. Di sak hari ni kapuan ke message hari ni kapuan kebohong kumye sengau bahasik pentem yang ada ke jingrai jar la kajing shem ngan pensengap sengau bha ya pi ya para shnong jong nga bat ya barok ki ba sengap menta mengakong ding share na maupun kerdem. Okay, te ngalapan bu ikini ki jing rai tingin ya sengap shua ya kini ki lightly ki jing rai mo akmat yong nga jar ki jing shem but sign of the times kini kedega Akashvani FM jong pi she spotlight point in real megahertz.

Kajwani FM Jong PC Spa Live on 3 MHz Pulau Rasgab Hot Pernah buat dengan RJ Kenneth hari ini program Golden Classics buat hari ini pun dengan nyanyi Woodward Shaki SMS bagi perlok Jong ini kelahir Pak di dengan sedang suara kau ini Bak Jerong di Bak Jerong kau nupi Jerong kau bentip kau nupi dan kau nuput di ini pun yang Good evening RJ Kenneth semua pertandingan kejengkel rumah kebong Dafil Wale kini ini ke Dafli Wale, Dafli Bajan, ka film Sargam. Di kawan pun sengap ya baru ngai baling do na pos long 60 top pada bajrong ti ini di ibaling do na long 6 kebleh pun bajrong na pos long 6 ho ini ke jeng ruai Dafli Wale ngan pertam nak menta jong pi bat ya baru pi kuam pensam subhamo so kau ini pada ke SMS ke dia na iba marwen yang kini keluar dia FM jong pi ke dia iba marwen subha pertama ke jeng ruai kepong hey Jude jong ki Beatles kau apa pensam subhai pi hang tu ikong kong kong lapo nong po kong deng mukhem ba hep na ring rana rang sao iba shida patau kong rit mau don kong mukhem nanti kong rit jerwa alisha ba do nong rang ni ten nong si glutel da ba jebaro kibas ngap Kembali ke Iba Marwen apa Eastern West Mayrang. Kembali jebon Iba Marwen. Pada hot idan kata ke jengrai jong ki Beatles kebong. Hey Jude, pada minta jong pi mana tadi pri yang hello RJ Kenneth sama si petang jengrai paring kebong. What is love? Mengai nana lestaling dot na. Aku men sengap tengah ya tadi nang tai baba Thomas Nathan bayar Ed Isuba pidahon bagi. RJ sparo. Kembali jebon. Nak lista di hari ini kepor jadi kalau kita klik kejurai Hindi Dafli Wale Dafli Baja nak tahu What is Love lorai dah kakinhon Hathaway but kejurai Hey Jude Jockey Beatles

kalau nak sama dengan cikgu kamu kandu. Hey Jude, ngapai siapa kau cong ke program Golden Classics? Ni kerana nak pilih sultanan. Bat ni akan ni ke program. Aku beli pi baru, aku beli don kat bat ni, aku beli sementai kini ke program. Kamu curu, aku pun rilalasan. Ya sok, bat akash vanish long. Nak bentar kubur, hakintin.

ini iku da pencong nong rim da iya rap yang sorkar iwa krek ha icha ikhya wa iya cimenta yang kicinong kitau. Kini kijing sedang kam ka Village Health and Nutrition Days Nutrition Rehabilitation Center Aganwadi Service wa Chief Minister's Mission 1000 Days daupun pelan ko ukurchan ya icha ikhya yang kimanbei wa kikena ha keleng kejela. Ka India wa Bangladesh daupun manki ya iya kelam ha kikam kaput iwa ar sin ha kecisnam ha kekerdan yang ki Director General ha New Delhi iwa usudang neduk ke pra ha duk ke khatwitrik unai inru. Keniman ko ke yelang kuning kong duk neduk ucimti da ke sorkar wa yakmat da ke BNP ha Bangladesh neduk usudang unai usnam. Kini ke yelang da yakmat da u BGB Director General u Majjen Muhammad Ashrafuzzaman ZDG wa UBSF Director General U Pravin Kumar. Da yulti wadaw yaklam ya kimat ki wa MKM, iwa kentup ya ki kenrok haput, i wan sa chnong bi an, ki kam runar ta tiliang put, i kenok tenyap bru ha haput, i chalantuk, i kayi bru wa drugs wa kiwi-kiwi. Pen ar liang daw yaklam seni bahagi, hayato wa ki wa haput, i sam wa ipenroy ya ichna itay. U MLA kamau kerwan u Ba Renikton El Tongkar negesngi da wayo ya ke Dorbar Hall watame ha ke chenong Dom Jerti Southwest Khasi Hill District. Ya kani detay ha ilut iwa poy haduk khatsan lak tengka ha pok ke Chief Minister's Special Development Fund Arja Arpole Arpusu. Ya kani da way ha ye emventalang yong uba ay Lauriniang MCS u BDO kamau kerwat CNRD Blong ki nong yak hamat chenong wa ki nong chong chenong. Hau e ya iklam ha gani gisngi uba tongkar de batayu ya gani gisngi kam ki yukap ki wm kam ha ne venta ga chnong ga thau we di ro u ya ipendep ya gani ga project ha ipor iwa biang de penti kenau le wadau percang upen lai poisa ne venta ki surong we ong le wa upen ku kerdan ya kemadan football yang ga chnong dang man go ku bu hak mat do he ya to wagi kam pen roi ki yang o kini khubar wan ga chpi na ga station yang ka akashwani shillong.